wai zona nyu chaso pa jamai igwa shakpa ai zuba jamai hanta pui bina wai nyu jat kwa zuba hanta ra wala kas na upana wina nyu wite yu hanta ra una upana kwa zyu kwa shpa jamai chaso pa wacha jua chun dana wai nyu yu wai kwa pa cha uns kem na uns asiu chaso pa jamai ingwala pui bina wai na amba zuko za wai tana nyu mai nyu jamai ingwala pa kage rami wani gona nyu chaso pa jamai ingwala kahi wana wai nyu ai zuba jamai ingwala jua chun dana wai jie jana sa wai shpa Ya nasawash package mini tawa kwesha jan grupo comunitario Iván Jamaño jamai ya se chayu basai su pajamo iguala kahiu na wai se nasawash nyeche temo shu ya su pajamo iguala un ski wai se jamai package minya ya jan with square bas jetska kujen khain jan su pa ikanas pa uga jamaiu jamai iguala un sip nas uga na wai na nyu ya su pajamo yi Wala pitanyo na wuche jazu pa jamu yi cha cha mija Witzkwe bas Na ikan hi ugana shab Yatska kuji na wa inka Jamu yi kwa lam hi na wuche Melyu kwe maju meshki maju bayu Inap jazu pa jamu yi Dukhente pa mah jin duk na wa Isi jazu pa jamu yi Na pichang hi metha umayinyo jamu yi Jamu si ipnas yu Ube meda na nyu Mayinyo jamu yi Chasu pa jamu ihan daja, jamu meta wite, jamu izmeda. Na u melu gue wala unskudio, masu yo jamu ipamba ya raju ga hinjua wajio. Chasu pa jamu ya isu pa wala kahio na wajak. Chasu gue yo te pa jamu i, kem na unsen, kuas pa jamu i wala, uitas na wajat. Yo isu i kuas pa jamu i pui wau na wajan, yo masu yo jamu i. I can has pa ewe un skip she uga na ukut mainyu jamu i I can has yu ewe uga na manch jamu i jasu pa nemeh den duken de pa jamu i melyu kwe pa i me masu yu yul jan duk na waz yu jas pan jamu i mainyu pitstach we shu jasu pa jamu i ui na wahen anyu makwe pitstach kwe wesh pa wala pui pi jiman kanab Melu gue biad semua, tu just pas kini aku push na wajah tangan she. Jom ini just pas tengok na wajah semua nanyo. Just pas jom ini gula ay supa pui wow na wajah ipun kaze. Ay supa anjik teh supa ne wajah pas jom pas gula tengok na wajah ipun kaze. Jom kita u manush. Just supa jom ini. Jual kue chan nanyo na ume, ewu nanyo na wajah ipun aziu. Wajh pajamu ini na ente pui kahiu na wajh nampak suka sambil tenang nyu. Nasa wajh pamasu pajamu ini masa nampak suka negu nyu. Cas pajamu ini na ente pa wajh aju aju ente na wajh nampak suka sambil tenang nyu. Cas pajamu ini pala kahiu na wajh nanyu. Masu yo. Wala jetska kansena u nampak suka nanyu. Cas pajamu ini wala yu wajh. Jun dan aku hendak ambat suka sahaja. Jauh kau siapa jemui nasi ispa handa rapu ibi na aku hendak enten anu. Achen suju capit sajuk kau siapa jemui. Walam hina uye uye na anu cias pas jemui masu yo pit sajuk kau siapa jemui walau gan aku sta cias uba handa rapu jemui kau muski pshan anu. Hina uye ins. Atu cias pas jemui walau jauh wajak hina wajak. Temuish na nyu Adi uchas pa siamo yi Kwesh pa aizu pa wacha yu e chun dena wae tabi sa jahi metau Tichsach kwe wish ma nyu uns ewe kip sha jasu pa jamo yi Handa ra cha cha mhina wae na nyu Jasu pa jamo yi Na ente puiwa una uhe namba tuwe champtas yu